ingi program da asuniren nabin keke ingi program da asuniren nabin keke ne tahalen dengah angitin keke ingi program detiknya Mary Samuel Apenja

Dekatnya, Mary Samuel Apan Janun Hang Hitin Kuka, Ingi Program, Tak Asur Niren Natin Kuka. Hoi Dahangi Terhik, Tanggilinu Ya Hang Hitin Kuka. Dekatnya na, Mary Samuel, Ta Daniel, Obed.